0: Nak ke mana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hei, dia sangkut ni perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buta.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.

satu kabar terbaru datang dari salah satu aktor Indonesia, Joe Taslim, akan bintangi remake Indonesia The Man From Nowhere. Jadi aktor Joe Taslim ini dipastikan akan membintangi remake berbahasa Indonesia dari film Korea Selatan, yaitu film The Man From Nowhere. Dilansir dari Variety, katanya proyeksi tersebut menjadi bagian dari deretan film aksi Indonesia yang dipromosikan di Cannes Film Market. Nah, film ini tentunya akan mempertemukan kembali Joe Taslim dengan sutradara Tanikagi Kenji. Ya, setelah sebelumnya mereka bekerja sama dalam film The Virus. Nah, para produser juga menyebutkan kalau versi asli The Man From Nowhere sebagai film klasik modern dengan kisah emosional yang kuat, teman-teman. Tentunya adaptasi Indonesia ini diproduksi oleh Asia Media Alliance Group, Nation Picture, Yet Entertainment, serta Red Packet Media. Nah, sementara distribusi internasional ditangani oleh K-Movie Entertainment. Nah, itu dia satu kabar terbaru datang dari dunia hiburan perfilman, ya, di mana aktor Indonesia Joe Taslim akan bintangi remake Indonesia dari film The Man From Nowhere.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua. Lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa gadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Sampai Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Yuk, itu kerannya belum ketutup loh.
4: Nah, udahlah, cuma nanti doang.
5: Beganya.
4: Habisin dong, lumayan itu airnya.
5: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
6: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
7: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

0: Loh,
1: kok udah rapi sih meja Mohen?
0: Aku mau pulang duluan, Dev. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
0: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
0: Iya, hilaf.

Okay, ini satu lagu terakhir mengakhiri kebersamaan kita di Santai Siang. Teman-teman Pro 2 semuanya, terima kasih banyak sudah sama-sama Dani di Santai Siang edisi 20 Mei 2026 dari jam 10 pagi tadi. Dan selepas ini Taman Pro 2 bakal ditemani oleh rekan Dinar yang akan temani Taman Pro 2 tentunya di sore ceria. Kita bakal bertemu kembali di hari esok. Saya Dani pamit, see you and bye-bye.

0: Produe FM. Produe FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Liga Inggris 2025-2026. Derby London terakhir musim 2025-2026 itu berlangsung di Stamford Bridge, London pada Rabu 20 Mei 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Nah, kekalahan tersebut membuat Tottenham harus bangkit merebut kemenangan di laga pamungkas melawan Everton pada Minggu 24 Mei mendatang. Informasi selanjutnya, bangga sejarah tercipta dia perempuan Indonesia pertama ke WSL 2026. Peselancar asal Bali, Dea Natasha mencatat sejarah setelah lolos ke World Stock League atau WSL World Longboard Tour 2026. Pencapaian tersebut membuat dia menjadi perempuan Indonesia pertama yang tampil di kompetisi surfing longboard tertinggi dunia. Nah, keberhasilan Dea setelah tampil impresif menjuarai Hamamatsu Longboard Qualified Series atau LHS Open 2026 di Jepang 17 Mei lalu. Hasil tersebut membuat dia mengumpulkan poin tertinggi dalam seri kualifikasi untuk ombak tunggal yakni 8,67. Informasi terakhir, Tom Pro 2, Kelvin Verdok selangkah lagi ukir sejarah di Liga Champions. Pemain timnas Indonesia, Kelvin Verdok, berpeluang mencatat sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang tampil di UEFA Champions League. Kesempatan itu terbuka setelah klubnya Los Lille berhasil mengamankan posisi Liga Besar klasemen akhir di Liga Prancis musim 2025-2026. Verdok memastikan finish di peringkat ketiga klasemen Ligue 1 meskipun kalah 0-2 dari Auxerre Senin 18 Mei 2026. Dua gol tim berujung les diplomatis untuk dicetak melalui Brest Lesina Nayo. Sekian Info Pro 2 bersama Dinar Bahtiara.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

104.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2 semuanya nih, selamat sore. Dan apa kabar di hari Rabu ini teman Pro 2? Semoga tetap semangat dan bahagia menjalani aktivitas kamu ya. Nah, welcome back di Sore Ceria barengan sama Dinar yang siap nemenin kamu dengan obrolan seru, informasi menarik, dan lagu-lagu pilihan terbaik nih teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, hari ini tuh tanggal 20 Mei 2026 ya. Kita juga memperingati Hari Kebangkitan Nasional nih teman Pro 2. Sebuah momen penting untuk mengingat kembali semangat persatuan, perjuangan, dan bangsa.

risma demi Indonesia yang lebih maju. Nah, tahun 2022 sebagai generasi muda nih, semangat kebangkitan itu nggak cuma soal sejarah aja ya, tapi juga tentang bagaimana nih kita terus berkarya, saling mendukung, dan berani membawa perubahan positif dari hal-hal kecil, teman Pro 2. Nah, untuk menambah semangat nasionalisme di sore hari ini nih, teman Pro 2, sebentar lagi Pro 2 Biak juga akan menghadirkan pemutaran lagu-lagu perjuangan yang pastinya penuh makna dan membangkitkan semangat cinta tanah air ya. Jadi tetap stay tune terus ya teman Pro 2 barengan sama Dinar, karena sore kamu bakal makin hangat dan penuh semangat bersama sore ceria sama Dinar nih. Jadi stay tune terus hanya di semua 4.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

Trivia Pro 2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada satu stadion legendaris yang akan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2026. Namanya adalah Estadio Azteca, yang terletak di Mexico City, Mexico. Stadion ini bukan stadion biasa, melainkan salah satu stadion paling ikonik dalam sejarah sepak bola dunia. Dibangun sejak tahun 1966, Estadio Azteca sudah menjadi saksi berbagai momen bersejarah di Piala Dunia. Di stadion inilah legenda Brazil, Pelé, mengangkat trofi pada tahun 1970. Dan Diego Maradona mencetak gol legendaris tangan Tuhan pada tahun 1986. Bahkan, Estadio Azteca menjadi satu-satunya stadion di dunia yang pernah menggelar dua final Piala Dunia. Dan di tahun 2026, stadion ini kembali mencetak sejarah. Estadio Azteca akan menjadi lokasi pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni. Ini berarti stadion ini akan menjadi yang pertama dalam sejarah yang menjadi tuan rumah pembukaan Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Dengan kapasitas puluhan ribu penonton dan atmosfer yang luar biasa, Estadio Azteca siap kembali menjadi saksi sejarah baru sepak bola dunia. Jadi, siap menunggu momen pembukaan Piala Dunia 2026, tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Untuk menentukan berapa kecepatan angin, dibutuhkan sebuah alat pengukur kecepatan angin yang bernama anemometer. Alat ini yang paling banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Alat ini masih diyakini alat yang paling akurat untuk mengukur kecepatan angin, juga dapat digunakan untuk mengukur tinggi gelombang laut dan mengukur tekanan udara. Berdasarkan fungsi, ada dua macam anemometer. Pertama, velocity anemometer, terdiri dari cup dynamometer, wind wheel anemometer, hot wire anemometer, laser doppler anemometer, sonic anemometer, acoustic resonance anemometer, ping pong ball anemometer. Kedua, pressure anemometer, terdiri dari plate anemometer dan tube anemometer. Menurut sejarah, anemometer pertama kali dibuat oleh seorang seniman yang berasal dari Italia, yaitu Leon Battista Alberti pada tahun 1450.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria.
2: Teman terbaik kamu.

memperingati Hari Kebangkitan Nasional nih ya. Ada kabar positif nih dari dunia pendidikan di Biak Numfor tahun 2022. Di mana Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau ISIP Yapis Biak menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan generasi muda yang unggul nih. Nah, dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional nih ya, pihak kampus menyampaikan bahwa pendidikan punya peran penting untuk membangun sumber daya manusia yang cerdas, kreatif, dan siap menghadapi perkembangan zaman. Dan gak cuma itu aja tahun 2022, pada pembelajaran di kelas ISIP Yapis Biak juga aktif menghadirkan berbagai kegiatan positif untuk mahasiswa dan pelajar nih. Mulai dari penguatan literasi, pengembangan karakter, sampai kegiatan olahraga dan kreativitas tahun 2022. Selain itu juga pihak kampus juga terus membangun kerjasama dengan berbagai instansi untuk mendukung kualitas pendidikan yang lebih baik di Biak Numfor ya tahun 2022. Dan serta semangat kebangkitan nasional memang gak lepas dari dunia pendidikan nih. Karena lewat pendidikan generasi muda bisa terus berkembang dan membawa perubahan positif untuk daerah maupun Indonesia tahun 2022. Keren banget ya tahun 2022 melihat kampus-kampus di Biak Numfor ini terus bergerak untuk mendukung masa depan anak muda di Papua. Nah, kalau menurut kamu nih tahun 2022 skill apa sih yang paling penting dimiliki anak muda di zaman sekarang selain pendidikan formal nih? Kamu langsung aja share pendapat kamu di WhatsApp kita di 0823 9883 9192, atau juga bisa melalui DM di Instagram kita di Pro2Biak dan Facebook RRI Pro2Biak ya tahun 2022. Dina tunggu jawaban-jawaban kamu dan nantinya kalau udah masuk bakalan Dinar bacain tentunya ya. Dan sambil nunggu pendapat-pendapat kalian semua tahun 2022 ya, tentunya jangan kemana-mana kan, Dinar masih menghadirkan lagu-lagu yang bisa nemenin kamu di sore ceria kali ini. So tetap stay tune terus di sore ceria barengan sama Dinar hanya di 94.5 FM Pro2Biak, teman terbaik kamu.

0: Sebelum proklamasi kemerdekaan di tanggal 17 Agustus 1945, bangsa kita terutama para pemuda sudah mengikrarkan diri sebagai sebuah bangsa melalui Sumpah Pemuda. Namun, apakah kamu tahu misteri yang ada di baliknya?
1: Kamu harus tahu bahwa lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya diperdengarkan dalam Kongres Pemuda Indonesia pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Lagu ini dibawakan langsung oleh penciptanya W.R. Supratman dengan menggunakan biola. Saat itu, Belanda tidak mengizinkan kata merdeka diucapkan, sehingga lagu ini dikumandangkan tanpa syair.
0: Apakah kamu tahu rumusan hasil kongres ini awalnya tidak memiliki nama? Setelah beberapa hari kemudian, barulah ikrar tersebut diberi nama Sumpah Pemuda.
1: Penting untuk kamu ketahui juga bahwa pada awalnya hasil kongres ini ditulis dengan menggunakan bahasa Belanda. Namun, Muhammad Yamin kemudian menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Penting bagi generasi muda mengenali sejarah bangsa kita. Jika bukan kita, siapa lagi?
2: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
3: Welcome home.
2: Loh, kalian kok ada di sini?
3: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
4: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
3: 100 buat kamu.
4: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
3: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita nggak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
5: Pro 2 FM. Sore Ceria.
6: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adek kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adek. Adek, mana tugasnya? Biar mama dampingi adek kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adek biar main.
1: Mama dan adek sama-sama kerja, ini tugas ya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor satu nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adek pasti bisa.

Kadang kita mikir, emang anak muda bisa bikin perubahan? Jawabannya ya bisa banget. Hari Kebangkitan Nasional bukan cuma tentang sejarah perjuangan, tapi juga tentang semangat untuk terus maju dan gak takut berkembang. Dulu, anak muda bangkit lewat perjuangan dan persatuan. Sekarang, kita bisa mulai dari hal sederhana, seperti lewat karya, belajar hal baru, bikin konten positif, dan saling support satu sama lain. Karena perubahan gak selalu dimulai dari langkah besar. Kadang hal kecil yang kita lakukan terus-menerus justru bisa membawa dampak besar. Di Hari Kebangkitan Nasional ini, yuk jadi generasi yang gak cuma ikutan tren, tapi juga bisa membawa pengaruh baik untuk sekitar. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, saatnya anak muda bangkit dan tunjukkan karya terbaik.

ai. Namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes.

0: kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
3: Teman terbaik kamu.

0: hari? Main game terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu.
2: Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
3: 7 hours later.
2: Duh. Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
3: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
2: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
2: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
4: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

Kadang kita mikir, emang anak muda bisa bikin perubahan? Jawabannya ya bisa banget. Hari Kebangkitan Nasional bukan cuma tentang sejarah perjuangan, tapi juga tentang semangat untuk terus maju dan gak takut berkembang. Dulu, anak muda bangkit lewat perjuangan dan persatuan. Sekarang, kita bisa mulai dari hal sederhana, seperti lewat karya, belajar hal baru, bikin konten positif, dan saling support satu sama lain. Karena perubahan gak selalu dimulai dari langkah besar. Kadang hal kecil yang kita lakukan terus-menerus justru bisa membawa dampak besar. Di Hari Kebangkitan Nasional ini, yuk jadi generasi yang gak cuma ikutan tren, tapi juga bisa membawa pengaruh baik untuk sekitar. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, saatnya anak muda bangkit dan tunjukkan karya terbaik.

0: Eh, sadar nggak sih? Sekarang banyak anak muda yang lebih sibuk ikut tren daripada nyiapin masa depan mereka.
1: Iya, padahal kita ini tunas bangsa yang nanti bakal jadi penentu arah Indonesia.
0: Nah, ya kan? Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma soal perjuangan zaman dulu loh.
1: Tapi juga tentang bagaimana kita bangkit dan berkembang hari ini.
0: Mulai dari saling support,
1: bijak bermedia sosial,
0: dan berani berkarya lewat hal-hal positif.
1: Karena anak muda yang kuat, kreatif, dan peduli
2: adalah kekuatan Indonesia di masa depan.
0: Yuk, bangkit bareng
1: dan jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
2: Selamat Hari Kebangkitan Nasional!

0: Edwin, sini deh, sini cepetan. Cek dulu ini, cek.
1: Apaan sih?
0: Ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya ramai banget.
1: Oh, si artis ini.
0: Iya,
1: emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun gosip itu. Lagi ramai banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria,
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari. Sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax, langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Wih, otak.
3: Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya, bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP, tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Utak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
4: Produ FM,
5: teman terbaik kamu. Produ FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Yaya bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria.

0: lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Shh, tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.
4: Produever. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produever. Produever.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang kumau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

breaking through the glass, you put me in.

0: Masa sih?
1: Iya, pengen numpesin rasanya. Habis kayak balon sih.
2: Itu juga pipi udah kayak bakpao.
1: Pengen nyubit.
3: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
1: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
2: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
3: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produe FM.
7: Produe FM. Teman terbaik.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, tak uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Eko, iya kan? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM. Teman terbaik kamu.

semua wanita akan melewati ini. Tak ada kata lelah dalam menjalaninya. Hanya sebuah keikhlasan dan ketulusan yang dilandasi dengan kasih sayang. Tak pernah terdengar keluh kesah terlontar dari bibirnya. Hanya nyanyian manja pengantar tidur menjadi pelita dalam setiap mimpiku. Terima kasih Tuhan, telah Kau titipkan malaikat tanpa sayap yang kusebut.

0: Prodwe FM. Prodwe FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodwe FM. Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kemungkinan

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

dari putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna, sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan, sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, nenek mama, alim ulama, dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini, untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan, ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
2: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu.

0: buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, Bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, Bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Trivia Pro 2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada segelintir tim di Piala Dunia yang tampil tanpa bisa mencetak satu gol pun. Negara tersebut meliputi Kanada, Tiongkok, Trinidad dan Tobago, Zaire, dan Indonesia. Ya, waktu itu masih bernama Hindia Belanda. Dan itu terjadi pada tahun 1938.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Lockport Land.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih barengan sama Dinar di sore ceria kali ini ya. Nah, Dinar punya satu informasi nih buat kamu yang pecinta K-pop, teman Pro 2, di mana grup K-pop attest konser di London BTS Hyde Park, Inggris. Nah, grup idola asal Korea Selatan attest resmi diumumkan sebagai penampil utama ya di London Brighter Summer Thames atau BST Hyde Park, Inggris nih. Selain serangkaian konser musik panas berskala besar berlangsung pada 28 Juni 2026 tersebut ya, akan terjadi satu-satunya penampil eksklusif nih grup di wilayah Inggris Raja sepanjang 2026, teman-teman berdua. Nah, laman Billboard pada Selasa 19 Mei 2026 waktu setempat melaporkan atas menyusul jejak sejumlah musisi besar yang masuk dalam daftar penampil utama festival tahun ini nih. Dan deretan nama tersebut antara lain Garth Brooks di tanggal 27 Juni ya, dan Maroon 5 di tanggal 3 Juni, Mumford di dan Sons di tanggal 4 Juni, Duran Duran di tanggal 5 Juni, Pitbull di 10 Juni, dan Lewis Capaldi di 11 Juni sampai dengan 12 Juni nih.

Nah, formasi pendukung lengkap belum diumumkan ya tahun 2022. Sebelumnya grup idol wanita Blackpink mencetak sejarah pada 2023 nih sebagai musisi K-pop pertama yang tampil dalam festival besar Inggris tersebut. Nah, langkah tersebut kemudian diikuti oleh Stray Kids sebagai grup idola pria pertama yang melakukan hal yang sama pada tahun berikutnya nih, dan ATEEZ menjadi grup asal Korea Selatan terbaru yang berpartisipan di BSP Hyde Park, di mana grup yang beranggotaan 8 orang itu berada di bawah naungan agensi Kyuhyun Entertainment nih, tahun 2022. Dan mereka mulai debut resmi di industri musik pada 2 Oktober di 2018 ya, tahun 2022 ya. Dan ATEEZ telah mencatat berbagai prestasi gemilang pada tangga lagu dunia nih, karena mereka sukses menempatkan dua karya berbeda pada posisi pertama tahun 2022 di tangga lagu Billboard 2000. Nah, sekian info yang bisa di update hari ini tahun 2022. Yang pasti jangan kemana-mana, karena kita Dinar akan nemenin kamu sampai nanti di jam 8 malam ya teman-teman. Jadi stay tune terus di semua 4.5 FM Pro 2 Biar teman terbaik kamu.

Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.

0: Loh, loh.
1: Kok udah rapi sih meja Mohen?
0: Aku mau pulang duluan, Dev. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
1: Tuh, kebiasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
0: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
0: Iya, hilaf.

0: kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Beganya.
0: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
3: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
4: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

0: Aja nari to lele, kaya cah wedok wae. Mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi, menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, gak kerasa nih perjumpaan kita di sore ceria kali ini udah sampai di penghujung acara teman Pro 2. Dan jalurnya tinggal ucapin terima kasih ya buat teman-teman Pro 2 yang udah standby dari tadi nih temenin Dira di sore ceria kali ini. Dan ucapin terima kasih dan jangan pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya teman Pro 2. Dan tentunya jangan kemana-mana, karena setelah ini ya kamu akan lanjut ditemenin di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam bareng Kak sama Kak Pael yang siap nemenin malam kamu hari ini biar nggak galau-galau teman-teman. Maka dari itu jangan kemana-mana teman-teman, tetap stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik.

0: Oi, nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
2: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hei, dia sangka ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buta.
3: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
4: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.

Yo yo yo, jumpa lagi nih teman Pro 2. Ini jaga malam, jangan galau malam-malam. Dan tentu saja bareng Rafael nih yang akan menemani kamu ya teman Pro 2 sampai nanti di jam 12 malam. Dengan beragam informasi yang akan tetap Rafael hadirkan untuk menemani kamu, menemani aktivitas kamu di malam hari ini. Selamat beraktivitas saja nih buat teman-teman Pro 2 dimanapun saja kamu berada. Pokoknya setiap kegiatan, pekerjaan yang dijalankan, semoga saja semuanya dapat berjalan dengan lancar. Amin. Oke, tidak lupa nih teman-teman Pro 2, kita di top Ox obrolan komunitas. Nah, ini di malam hari ini apa nih yang mau diobrolin ya? Berbicara soal Piala Dunia dari dunia hiburan ya, seperti apa ya? Kira-kira informasi dan topik-topik obrolan apa nih yang bakalan dibawakan di malam hari ini? Jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Rafael. Dijaga malam, jangan galau malam-malam.

Sedangkan tifa di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.

0: makhluk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

Dan masih di Jaga Malam nih teman Pro 2, jangan galau malam-malam. Ya, ini Rafael punya satu informasi nih buat teman-teman Pro 2, ada dari penyanyi ya solois Jennie Blackpink ya. Nah, ini dari Jennie Blackpink, Dracula. Tame Impala Jennie duduki peringkat 10 Billboard Hot 100. Dan lagu kolaborasi Tame Impala ya dengan Jennie Blackpink yang berjudul Dracula menduduki peringkat 10 saat ini di tangga lagu Billboard Hot 100. Lagu dari proyek rock psychedelic Australia Tame Impala dan Jennie itu melonjak nih teman-teman Pro, dari peringkat 18 minggu sebelumnya ya ke 10 besar Billboard Hot 100 menurut siaran kantor berita Yonhap. Awalnya ya dirilis pada bulan Oktober sebagai lagu solo oleh Tame Impala, Dracula ya kembali mendapatkan momentum setelah versi remix yang menampilkan Jennie dirilis pada bulan Februari. Remix tersebut ya mendapatkan perhatian luas di platform video pendek yang mendorong kenaikannya di tangga lagu. Dengan pencapaian ini ya, Blackpink menjadi grup kelima yang memiliki dua anggota wanita yang mencetak hit solo 10 besar di Hot 100 ya, di top 100 ya. Bergabung dengan Destiny Child Fit Harmony, Fleetwood dan The Go-Go's.

Kadang kita mikir, emang anak muda bisa bikin perubahan? Jawabannya ya bisa banget. Hari Kebangkitan Nasional bukan cuma tentang sejarah perjuangan, tapi juga tentang semangat untuk terus maju dan gak takut berkembang. Dulu, anak muda bangkit lewat perjuangan dan persatuan. Sekarang, kita bisa mulai dari hal sederhana, seperti lewat karya, belajar hal baru, bikin konten positif, dan saling support satu sama lain. Karena perubahan gak selalu dimulai dari langkah besar. Kadang hal kecil yang kita lakukan terus-menerus justru bisa membawa dampak besar. Di Hari Kebangkitan Nasional ini, yuk jadi generasi yang gak cuma ikutan tren, tapi juga bisa membawa pengaruh baik untuk sekitar. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, saatnya anak muda bangkit dan tunjukkan karya terbaik.

Kewajiban sebagai warga negara adalah tanggung jawab dan tugas yang harus dilakukan oleh setiap warga negara untuk menjaga dan memajukan negara. Beberapa kewajiban sebagai warga negara seperti membayar pajak, menghormati hukum, membela negara, berpartisipasi dalam politik, menghormati hak orang lain. Nah, dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara, kita dapat membantu memajukan negara dan menciptakan masyarakat yang lebih baik.

Trivia Pro 2 Ngerti Bola. Tahukah kamu siapa yang paling royal mencetak gol di Piala Dunia sepanjang sejarah? Jawabannya adalah Brazil. Dengan torehan 229 gol, Samba memimpin daftar paling produktif. Jerman tak jauh tertinggal di posisi kedua dengan 226 gol. Selisih tipis hanya 3 gol. Namun bagi Brazil, setiap gol adalah sebuah karya seni. Dari tendangan geledek Pele, akrobatik Ronaldo, sampai free kick melengkung Ronaldinho, Brazil selalu punya cara yang indah untuk membobol gawang lawan. Sementara Jerman mengandalkan efisiensi dan presisi. Dua filosofi berbeda, tapi sama-sama melahirkan ratusan gol yang membekas di ingatan jutaan penonton dunia. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Yo yo yo, keadaan masih di Pro 2 FM Biak, teman terbaik kamu. Dan tentu saja masih menemani kamu nih ya, teman Pro 2. Sampai tidak lupa nanti sebentar ya, di jam 9 kita ada MLC lagi nih, Music Live Chat. By the way, sebelum itu ya teman Pro 2, kamu tahu tidak bahwa ada satu lagu yang menggambarkan kayak seseorang yang ingin memberikan cintanya lagi, tapi dia sadar bahwa semua perasaannya itu sudah habis di masa lalu. Dan ini dia, Some Other, Another Love.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 Update bersama saya Rafael Rembin. Informasi pertama dari dunia hiburan, aktor Keanu Reeves akan menjadi pengisi suara untuk peran utama dalam film aksi stop motion Jepang berjudul Hidari. Masih dari dunia hiburan, Madonna, Shakira, dan BTS akan menjadi penampil utama dalam pertunjukan halftime pertama di final FIFA World Cup Final. FIFA mengumumkan hal tersebut pada Rabu malam. Informasi ketiga, perusahaan distribusi film independen A24 memenangkan hak distribusi global film komedi keluarga berjudul Club Kid. Dan setelah mengalahkan sejumlah studio besar dalam persaingan penawaran di ajang Cannes Film Festival 2026. Dan demikian Info Pro 2 Update bersama saya Rafael Rumbino.
2: Demikian Info Pro 2 RRI.
1: Oke, dan teman Pro 2 kita akan ikuti MLC Music Live Chat yang akan disiarkan langsung Relay Pro 2 FM Jakarta. And stay tune di Pro 2 FM biar teman terbaik kamu.

Ketemu lagi ya bareng sama Kangga malam hari ini, tentunya di Music Live Chat. Dan masih seperti kemarin, Kangga hari ini bakal sendirian aja nemenin teman berdua. Tapi tentunya bakalan gak sendirian banget, karena nanti ya namanya Music Live Chat pasti menghadirkan musisi-musisi yang bakalan seru abis ya. Siapakah musisi yang akan kita ajak ngobrol hari ini? Yang pasti kalau kamu udah lihat story-nya di Produ FM kota kamu gitu ya, hari ini kita bakalan ngobrol tentunya bareng sama seorang penyanyi Dawai yang lumayan udah sering juga ke MLC gitu ya. Hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Doi ya, bareng sama Fadila Intan, dan juga bareng sama salah satu musisi dari Malaysia yang kayaknya lagi berkolaborasi bareng sama Fadila Intan ya. Namanya ada Danis Supian. Seru ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol kabarnya. Terakhir kayaknya ngobrol sama Angga itu kapan ya sama Fadila? Mungkin beberapa bulan yang lalu, di tahun yang lalu ya. Sekarang kita bakal ngobrol lagi sama Fadila Intan dan juga bareng sama rekan duet terbarunya dari Malaysia. Oh, udah datang tuh. Oke, jangan kemana-mana ya. Tetap bareng sama Angga tentunya. Sampai nanti 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Aduh, terakhir kita ngobrol kapan ya?
1: Bulan Desember saya ingat aku.
0: Masih 2025 ya? Mm-hmm. Itu waktu itu buat film bukan sih? Atau bukan ya?
1: Apa buat
0: waktu single? Banyak banget sih proyek kamu.
1: Kayaknya waktu itu buat single aku Kepada Hati deh.
0: Oh iya, betul, betul, betul. Ya, karena sebelumnya kan yang Air Mata Tujuh Sejadah ya.
1: Iya, betul, betul, betul.
0: Itu Kepada Hati. Yes, dan kali ini sebenarnya enggak sendirian, Fadila, yeah. Tapi bareng sama Danish.
1: Heeh, beliau lagi OTW 10 menit lagi sampai.
0: 10 menit sampai. Dan Danish ini orang Malaysia.
1: Betul.
0: Jadi, kapan dia datang ke Jakarta katanya?
1: Dia datang dari hari Kamis minggu lalu. Mm-mm. Karena kita ada nyanyi dulu di Surabaya.
0: Oh, di kampung halamannya Fadila.
1: Iya, terus habis itu kita baru sama-sama terbang ke Jakarta. Mm-mm. Terus kemarin kita udah mediator, ini hari ketiga.
0: Hari ketiga ya? Heeh. Waduh, ini kolaborasi kamu sama penyanyi itu sama keberapa kali ya?
1: Ini udah ketiga.
0: Pertama dulu sama?
1: Pertama sama Am Sherly, penyanyi Malaysia juga, cowok. Terus kedua sama Kak Aina Abdul, penyanyi Malaysia juga, tapi cewek. Yang ketiga sama Kak Dani Shufian, penyanyi Malaysia lagi.
0: Ya, judulnya banyak orang Malaysia nih.
1: Iya, soalnya gak tau ya.
0: Mungkin karya kamu memang sangat-sangat diterima di sana ya?
1: Amin.
0: Tapi ketemunya di mana waktu itu?
1: Ketemunya tuh kita tuh pernah ke satu event kak tahun 2022. Cuman kayak aku nggak tahu dia siapa, dia juga nggak tahu aku siapa mungkin.
0: Okay.
1: Ya.
0: Jadi tapi sebenarnya penyanyi gitu.
1: Iya,
0: penyanyi. Di sana di Malaysia.
1: Itu acara fashion show gitu di Malaysia. Gestarnya aku,

0: pop yang untuk lagu-lagu wedding gitu, karena lagu dia kebanyakan happy sih. Sedangkan aku itu kebanyakan kan soundtracks dan lagu sedih kan. Jadi sebenarnya kita tuh beda, tapi suara kita cukup menyatu lah gitu.
1: Kalau di fusion itu jadi bagus gitu ya.
0: Betul. Jadi akhirnya aku tanya, Kak, gimana kalau kita bikin official duet song gitu. Soalnya dia langsung mau, padahal belum ada lagunya. Belum ada lagunya. Terus habis itu awalnya bukan lagu ini sebenarnya, bukan lagu simple, adalah lagu satu lagi. Tapi ternyata kita gak jodoh sama lagunya, jadi gak jadi pakai lagu itu. Terus aku sempat ghosting dia selama 2 bulan. Bukan ghosting sih, kayak diemin gitu.
1: Gak ada kabar gitu ya, udahlah dibiarin aja dulu gitu ya.
0: Iya, karena aku pun juga bingung mau jelasin gimana? Dia gimana. Karena aku ada masalah sama lagu yang pertama lagu ini pertama, bukan yang bermasalah ya, tapi lagunya akhirnya gak bisa dinyanyiin sama kita gitu. Terus aku tuh gak mau yang kayak, Kak sorry ya kita gak jadi duet dulu, atau Kak sorry ya lagunya gak jadi dipakai. Tapi aku gak punya solusi gitu. Jadi akhirnya aku bilang sama,
1: seperti biasa Fadila yang memendam dulu sampai nemu solusinya.
0: Iya, betul. Akhirnya aku bilang Kak Hendro, buat Kak Hendro tuh kan produser aku, yang dia yang ciptain lagu Dawei juga. Akhirnya dia tulis lagu ini, simple. Kak Hendro, Kak
1: akhirnya Andre, kembali ke Hendro.
0: Iya, dan Kak Barsena, aku bilang, Kak tolong bikinin lagu dong gitu. Tanpa aku tahu kira-kira Danish ini mau apa enggak gitu.
1: Baru yang pertama tuh udah cocok banget gitu,
0: udah,
1: ya.
0: Udah, lumayan sih cocok gitu. Terus habis itu akhirnya setelah aku bilang Kak Hendro, keluar lagu simple ini. Aku dari awal aku udah suka sih, kayak ah ini kayak aku banget. Tapi masih happy, tapi masih di koridor aku gitu. Terus aku kirim ke Danish kan. Aku kirim ke Danish, ternyata dia juga suka. Jadi akhirnya kita, aku baru udah bilang gini, Kak ini aku kirimin demo lagu baru. Kalau misalnya kakak suka suka lagunya, kita lanjut project ini. Tapi kalau enggak, gak apa-apa, karena emang kita udah bermasalah dengan yang kemarin gitu.
1: Oh, ternyata suka juga ya. Harusnya suka sih. Kalau misalnya nggak suka kelewatan juga, karena nyiptain Mas Hendro ya kan sih. Terus juga ada Barsena juga di situ gitu ya. Pasti suka sih harusnya. Tapi akhirnya ya udahlah. Mungkin boleh dibilang blessing in disguise ya. Maksudnya something, sesuatu yang nggak begitu menyenangkan terjadi, tapi akhirnya mendapatkan sesuatu lagu yang bagus banget gitu, simple ini gitu.
0: Jadi kita berdua akhirnya bersyukur, maksudnya kayak, Kak kalau misalnya waktu itu gak ada kejadian itu ya,
1: gak dapet lagu yang bagus ini nih.
0: Terus dia bilang, iya Fadila bener juga. Jadi kayak kita harus ambil hikmahnya gitu.
1: Nah, sejauh kamu berkolaborasi dengan banyak musisi Malaysia gitu ya, itu punya karakter yang beda-beda gak sih mereka ini?
0: Punya, karena kan tiga orang berbeda kan, pastinya karakternya beda-beda. Mulai dari vokal mereka udah beda semua, dari Amshar, Lee, Kak Ain Abdul sama Danish itu semua tiga-tiganya beda.
1: Kalau Amshar lebih apa, lebih
0: suaranya lebih
1: Melayu ya?
0: Lebih Melayu, terus dia lebih tinggi
1: suaranya. Lebih tinggi suaranya, yang melengking-melengking gitu ya?
0: Iya betul.
1: Kalau ini kan apa, Danish dia R&B banget
0: betul,
1: gitu ya?
0: Betul, jadi kayak something fresh buat aku juga gitu, jadi aku seneng sih. Terus mereka orangnya welcome semua sama aku gitu, karena lumayan susah sih untuk menemukan partner duet yang sesupportif dia gitu. Menurut aku dia sangat supportive, karena aku tuh berasa aku gak kerja sendirian gitu loh. Jadi dia mau
1: sangat kolaboratif.
0: Iya, dia sama-sama mau mempromosikan lagunya,
1: involve banget juga sama lagu ini. Jadi punya sense of belonging banget gitu sama lagu ini ya.
0: Iya, jadi aku merasa sebagai partner tuh teruntungkan lah gitu.
1: dan rilisnya itu di dua negara dong, maksudnya di sana pun dipromoin juga gitu.
0: Iya, jadi dan ini lucunya waktu kita rilis tuh hari pertama tuh yang ngegas tuh listener dari Indonesia. Terus habis itu makin lama makin turun Indonesia, ganti Malaysia yang naik.
1: Jadi kayak ini balap-balapan
0: ganti-ganti. Iya,
1: kapan sih emang rilisnya?
0: Dua minggu lalu
1: ya, berarti masih di bulan Mei.
0: Satu Mei,
1: oke. Wah seru banget ya, nanti pasti ada cerita yang banyak juga tentunya dari Danish. Tapi nanti ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya lebih banyak lagi tentang lagu yang berjudul Simple. Yang diceritain sama Mas Hendro, terus juga ada Barsena sama Andre Lis juga. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama kita bertiga nantinya tentunya masih di MLC Music Live Chat.

0: Kembali masih bareng sama Angga dan juga masih bareng sama Fadil Intan tentunya di MLC Music Live Chat. Dan kita masih nungguin Anis yang masih on the way. Dan ketika ini menjadi 3 kalinya berkolaborasi dengan orang Malaysia gitu ya. Apa sih yang paling signifikan terasa gitu? Apakah sekarang fanbase-nya Fadila tuh lebih banyak orang Malaysianya misalnya?
1: Sebenarnya kalau lebih banyak aku nggak tahu sih.
0: Nggak tahu ya.
1: Cuman tapi
0: lumayan signifikan ya.
1: Maksudnya lumayan orang teman-teman dari Malaysia tuh tahu Fadila itu mulai dari dulu Dawai sampai akhirnya sekarang. Aku sering collab sama orang Malaysia kan, jadi mungkin beberapa di sana udah banyak yang tahu gitu.
0: Nah, ketahuan tadi sempat bikin konten bareng, terus sempat rame tuh, rame di tempat kamu dan juga di Malaysia juga dong masih ya. Di Malaysia juga rame kan, algonya beda nggak sih? Algoritmanya tuh sama nggak sih ketika ada pasti beda dong FYP yang ada di Indonesia sama di Malaysia.
1: Mungkin iya beda ya. Tapi kalau aku posting video aku nyanyi tuh sebenarnya lebih banyak orang Malaysia yang komen juga sih sebenarnya ya.
0: Oh itu gimana ya kadang-kadang kan? Iya. Berarti kan memang secara algoritmanya kamu tuh juga udah nyangkut di Malaysia gitu ya?
1: Alhamdulillah mungkin iya ya. Gitu. Apalagi di project ini simpul ini tuh aku sama Kak Danish tuh sama-sama mau posting gitu loh. Jadi kita tuh emang kadang kita rebutan konten gitu. Jadi kita kayak selalu bikin konten banyak kan. Terus kita upload di sebuah Google Drive gitu. Terus misalnya aku bilang, Kak aku hari ini upload ini. Yaudah kamu hari ini tuh, besok aku ini ya. Jadi kayak
0: rebutan, kayak rebut-rebut gue dulu nih. Gitu
1: ya. Tapi untungnya itu kita bisa collab kan kalau di Instagram. Jadi okay, itu adil gitu. Cuman
0: kalau di TikTok enggak ya?
1: Di TikTok enggak kan, enggak bisa collab kan. Kayaknya tuh ada minimal followersnya gitu, dan kita belum mencapai itu. Jadi selalu kayak, yaudah Fadila kamu kan kemarin udah upload itu, aku upload ini ya gitu.
0: Okay, itulah ya pentingnya collab. Tapi itu yang jadi seru sebenarnya ya, karena kan masing-masing jadi punya itu tadi tuh inisiatif masing-masing gitu. Nah, lagu Simple ini ketika kamu bikin minta sama Sandro gitu, udah terserah Mas Sandro dia mau bikin tentang lagu tentang apa, atau kamu punya guidance sendiri sama?
1: Sebenarnya aku cuman request aku pengen punya love song, tapi aku nggak ada kasih contoh inspirasi kayak aku pengen kayak lagu ini gitu, nggak ada
0: ya.
1: Udah bilang Kak aku pengen love song,
0: jangan patah hati mulu gitu.
1: Iya,
0: ya
1: iya, karena aku kemarin kan terusnya sedih terus ya kan.
0: Iya
1: jadi waktu hari ini aku dikasih kesempatan untuk rilis lagu Happy itu seneng banget sih.
0: Apalagi ini kan duet gitu kan. Ya kan harusnya ada gitu yang romantis-romantis lagunya. Jadi keywordnya adalah mau lagu love song pokoknya gitu ya. Dan ternyata akhirnya jadi lagu ini. Dan itu berapa lama dari sampai kamu request sampai akhirnya jadi itu? Apa kamu ikutan juga di workshopnya?
1: Enggak sih, aku bukan tipe orang yang bisa ikut workshop terus rame-rame gitu.
0: Gak bisa ya?
1: Kayak ideku terhambat. Kecuali kalau kayak aku sama Kak Hendro doang, yang mungkin kita udah kenal lama gitu.
0: Yes.
1: Okay. Tapi kalau misalnya sama orang baru tuh aku kayak
0: Aduh,
1: kayak tiba-tiba gak muncul aja gitu.
0: Agak terkungkung gitu ya, jadi gak bebas. Nah akhirnya jadi Simple. Lagunya tentang LDR.
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang ikatan sebenarnya, ikatan untuk ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan gitu. Nah kalau di lagu ini itu tuh menceritakan tentang kisah cinta yang long distance relationship, betul, LDR. Jadi sejauh apa jarak yang memisahkan, mungkin ada perbedaan waktu. Kalau emang udah terikat simpul ya udah satu ya akan setia selamanya gitu.
0: Gak akan bisa terpisahkan pokoknya.
1: Betul.
0: Itu simpul ya, simpulnya simpul mati nih soalnya.
1: Gini terus.
0: Kalau simpulnya simpul tali sepatu kan gampang ya, ini simpulnya simpul mati.
1: Betul, jadi spesifik ya.
0: Spesifik. Dan kenapa LDR mungkin bisa di relate sama ya, karena kamu di Indonesia, Danis di Malaysia gitu ya. Jadi mungkin bisa membayangkannya ya, seperti itu ya.
1: Sebenarnya kita enggak ada maksudnya kita enggak relate hal itu sih sebenarnya. Cuman kenapa LDR itu karena menurut aku kan banyak juga orang LDR ya kayak yang mungkin udah nikah tapi habis itu long distance marriage.
0: Betul, gitu. Sekarang istilahnya LDM ya.
1: Jadi menurut aku akan banyak yang relate dengan lagu ini. Dan misalnya gak LDR pun juga tetap bisa relate sih gitu menurut aku.
0: Iya. Jadi ibaratnya kalau misalnya tema LDR-nya itu lebih kayak tematik sub-nya lah ya. Tapi keutuhannya itu adalah gimana ini adalah sebuah hubungan yang benar-benar bisa menjadi simpul tadi katanya supaya tidak berubah. Ini Danis sudah datang nih.
1: Yeah.
0: Halo Danis. silakan masuk. Yes. Dan halo. Selamat datang. Yes. Selamat datang di Pro 2 FM Jakarta.
2: Halo, terima kasih.
0: Terima kasih. Boleh dipakai kalau biar dengar.
2: Gak apa-apa. Dengar.
0: Oke. Danish, tadi udah banyak ngobrol sama sama Fadila Intan gitu ya. Kenapa akhirnya ketemu sama sama Danish gitu ketika waktu ada event di Malaysia. Pengen tahu dong first impressionnya Danish sama Fadila waktu itu apa gimana tuh ketika melihat satu event nih sampai akhirnya ketemu lagi untuk bisa konten bersama gitu.
2: Oke, sebenarnya saya tidak letak apa-apa ekspektasi terhadap Fadila. Saya masa first bila tahu dapat kolaborasi dengan dia, saya hanya niat okay mau kolaborasi dengan Fadila. Tapi bila ketemu dia, ternyata Fadila ini orang yang sangat down to earth,
0: humble,
2: sangat
0: ya?
2: Humble gitu ya. Walaupun dia very talented gitu kan, tapi dia down to
0: very
2: earth.
0: Very famous ya.
2: Iya, ya gitu bukan dia saja tapi semua timnya sangat baik, humble gitu. Jadi saya rasa senang, happy gitu kolaborasi dengan dia.
0: Yeah. Dan akhirnya ya udahlah kita kolaborasi ini gitu.
2: Iya, lagipun lagu-lagunya dengan lagu-lagu saya tidak begitu jauh genrenya. Ke arah ballad juga.
0: Ballad
2: cuma
0: juga.
2: Bezanya lagu-lagu Fadila sebelum ini lebih kepada lagu-lagu sedih kan. Dan lagu simple ini first time lagu happy untuk Fadila.
0: Fadila. Tapi kalau Danish ini lagu happy yang pertama juga?
2: Tidak. Kalau saya sebelumnya memang lagu-lagu happy, cuma memang saya punya plan untuk next single lagu ke arah kepernikahan juga. Jadi sebab itu bila dapat simpul ini saya happy.
0: Jadi gayung bersambut kalau istilahnya Indonesia itu ya. Nah, kalau di sana sebenarnya Danish sudah berapa single? Atau berapa album?
1: Banyak
2: sebenarnya.
0: Banyak
2: mungkin.
0: Banyak banget ya?
2: Iya, entar banyak
1: fansnya
2: banget.
1: Fansnya juga banyak.
0: Itu dari kapan emang Danish?
2: Ketemu. Kayak jadi segan
1: aku,
2: loh.
1: Aku support loh.
0: Terima kasih. Jadi sudah di industri Malaysia dari tahun berapa?
2: Dari 2019.
0: Lama ya, juga ya.
2: Itu first single saya.
0: First gitu. Single di 2019.
2: Iya, benar.
0: Dengan genrenya tadi Fadila sempat cerita kalau lebih banyak R&B ya.
2: Yes, R&B ballad gitu.
0: R&B ballad.
2: Iya, tapi sebelum saya ke dunia mainstream saya perform di wedding dulu. Event corporate bersama dengan band saya. Jadi dari situ bakat saya dinampak oleh
0: label
2: saya sekarang. Dan akhirnya sekarang saya jadi penyanyi gitu.
0: Wah, berarti berawal dari kayak kalau di sini anak-anak reguler, suka wedding gitu ya. Sampai akhirnya di apa, sign sama label gitu. Seru banget. Dan ketika akhirnya bareng sama Fadila, apa juga impressionnya? Wah, akhirnya bisa kerja sama Fadila Intan. Coba kasih bocoran, orangnya seperti apa sih Fadila Intan? Coba.
2: Oke, sebenarnya pada mulanya ya dia memang down to earth kan, humble gitu. Tapi lama-lama dia juga sebenarnya kayak apa, nakal ya suka bercanda.
0: Jaya.
1: Dia juga
2: tapi saya suka orang yang begitu bercanda, jadi kita tidak
0: happy,
2: rasa
0: ya?
2: Happy gitu
1: ya,
2: happy. Jadi semasa recording juga selalu happy gitu, tidak pressure. Walaupun saya masa record lagu simple sebenarnya saya expect saya akan pressure gitu, tapi ternyata enggak, sebab mereka semua happy,
0: enjoy
2: gitu ya.
0: Pertama kali Danish dengar lagu simple, apa impressionnya?
2: Suka banget. Ya, saya suka lagi-lagi arrangementnya. Sebab kalau bandingkan dengan lagu saya sebelum ini, memang ballad juga. Cuma perbezaan lagu saya sebelumnya dengan simple dari segi arrangementnya lebih besar.
0: Ya, lebih megah ya?
2: Ya, lebih megah. Lebih
0: karena ada orkestranya juga di sini.
2: Ya, gitu. Jadi saya tidak pernah ada arrangement orkestra begitu besar. Jadi simple ini kali pertama. Jadi ya, saya happy.
0: Yeay, Fadila seru banget. Yes, akhirnya happy gitu ya. Karena ya akhirnya satu kolaborasi. Ini kalau kolaborasinya Fadila dengan musisi Malaysia ketiga ya kan. Dan pastinya kita bakal bisa ngerasain vibe-nya bakal seperti apa. Langsung aja kita dengerin lagunya Simple. Ini dia for the first time ya, kita putar di Pro 2 FM Jakarta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Welcome back, masih bareng sama kita tentunya, bareng sama Fadila dan juga Danish tentunya di Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin kan? Ya, sesuai seperti yang dibilang tadi sama Danish gitu, lagunya megah sekali.
1: Iya, terima kasih.
0: Elegan gitu ya. Dan emang tipikal lagu-lagu Fadila gitu semua, nggak tanggung-tanggung kalau aransemennya.
2: Iya. Iya sih, tapi ini lumayan lebih ringan sih
0: dibandingin yang lain ya.
2: Iya, betul.
1: Mungkin dari segi storyline ya. Storyline, iya.
0: Dan video klipnya udah dibuat?
2: Udah juga.
0: Di mana bikinnya?
2: Akan kita rilis juga. Waktu di, kita syuting di Bandung.
0: Oh, di Bandung. Yeah. Kenapa nggak di Malaysia? Maksudnya mana sih, Bang?
1: Logik juga ya, logik juga.
0: Boleh nanti ya buat single selanjutnya ya mungkin ya.
1: Insyaallah.
0: Ya, pokoknya harus bikin sukses sama berdua biar nanti lanjut ke single mereka berdua selanjutnya.
2: Amin.
0: Dan tadi sempat tanya sama Danish juga, kalau ternyata simple dalam bahasa Malaysia pun meaningnya sama ya.
1: Sama juga, simple juga. Simple. Cuma di Malaysia jarang digunakan perkataan
0: simple. Di sini juga jarang ya.
2: Sebenarnya jarang sih, paling maksudnya sepatu juga tali sepatu,
0: tali sepatu, bukan simpul, tali simpul.
2: Malah mungkin ini pramuka. Simpul
0: tali simpul pramuka, iya. Iya. Hmm. Lebih sering kesimpulan.
1: Simpul itu bahasa di sini lebih itu lebih formal ya gitu.
2: Iya,
0: ya, lebih formal. Ya. Oh. Mereka dikatakan ya kata tingkat simpul gitu. Hmm. Ada kesulitan enggak sih? Ini pertama kalinya Danish collab dengan singer ya?
1: Ya, ini pertama kali.
0: Dengan berbahasa Indonesia juga pun ini pertama kali?
1: Iya.
0: Ada kesulitan enggak?
1: Kalau menyanyi lagu simpul enggak ada sih. Cuma kalau berbicara bahasa Indonesia itu agak sulit ya. Tapi saya belajar pelan-pelan.
0: Tapi gitu. Sama lah, kita ngomong Malaysia Danis dengar angga bahasa Indonesia aja ngerti.
1: Ngerti juga kan?
0: Danis juga ngerti.
1: Iya.
0: Ngomong apa gitu. Jadi enggak ada masalah. Tapi merasakan isi lagunya gimana tuh?
1: Dari segi liriknya, liriknya bagi saya sebenarnya enggak ada kalau bandingkan dengan Malaysia punya lirik, sebenarnya sama aja. Ya tidak banyak perbedaan gitu. Still dalam kategori Melayu juga sebenarnya. Hmm. Ya, tapi bila berbahasa itu aja agak jadi berbeza kan bila berbicara.
0: Itu dia. Ya. Wah, keren sih pokoknya. Dan ketika lagu ini, tahu dong yang nyiptain adalah Hendro dan juga Barsina,
1: nama besar
0: Andre. Itu gimana rasanya?
1: Oh, saya rasa happy sangat, happy sebab ya. Sebenarnya saya punya one of my wish list, bukan saja berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia itu Fadila Intan, tapi saya juga ingin menyanyikan lagu yang dicipta oleh komposer dari Indonesia.
0: Iya,
1: yeah, gitu. Yeah. Jadi ya, impian saya tercapai lah. Yeah. Thanks to Fadila juga. Thank you. Ya.
0: Yeah. Nah, akhirnya gimana tuh? Apa Fadila akhirnya ya udah ini ketiga kalinya kolaborasi sama musisi Malaysia dan dapatnya juga selalu yang baik-baik gitu maksudnya.
2: Yeah,
0: kolaborasinya selalu yang kolaboratif, benar-benar kolaboratif gitu. Nah, apakah ini bakal jadi signature kamu gitu?
2: Apa signature?
0: Ya maksudnya baik sekali. Coba siapa di Indonesia yang mungkin kolaborasinya sebanyak kamu gitu? Ada nggak?
2: Ih, banyak juga kak. Aku banyak juga ya? masih belajar sih. Cuman emang aku tuh anaknya lumayan asbun dan lumayan kayak aku pengen duet sama ini gitu.
0: Terus tapi kesampaian
2: ya,
0: gitu ya.
2: Jadi aku coba dulu, aku tanya dulu mau nggak, oke nggak gitu. Terus kalau oke ya kita jalan gitu. Jadi karena mungkin aku modal nekat ya kak. Jadi alhamdulillah dapat project-project itu sama penyanyi-penyanyi hebat.
0: Mungkin nggak di kalau di Malaysia itu lagu-lagu soundtrack itu lumayan naik nggak sih?
1: Lagu-lagu soundtrack maksudnya
0: soundtrack from movie.
1: Iya sih. Tapi cuma kalau saya sendiri, saya tidak pernah lagi walaupun saya sudah banyak single kan lagu, cuma tidak pernah lagi
0: soundtrack ya.
1: Menjadi soundtrack, ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau simpul ini menjadi soundtrack, ini first time.
0: Nah, siapa tahu bisa jadi soundtrack di sana ya. Soalnya Fadila ini Queen-nya
1: soundtrack gitu kan. Oh. Iya. Ramai bilang gitu. Aku setuju.
2: Belum, masih belajar. Aku takut dibully, guys. Saya ada yang komen kayak gitu di TikTok terus kayak ada, belum lah, dia tuh masih single.
0: Jadi ya, setiap katakan adalah doa ya, guys.
1: Kita aminkan aja, iya.
0: Iya, dan kecuali memang enggak ada karya, karena karyanya banyak banget dan semuanya banyak soundtrack-nya tuh jadi gitu. Jadi mudah-mudahan nanti walaupun mungkin bukan simple, tapi lagu-lagu yang lain bisa jadi soundtrack Malaysia juga ya. Nah, ketika genre-nya agak beda nih R&B, walaupun R&B-nya balad, gimana coba Danish mencoba untuk bisa mix sama suaranya Fadila? Apakah itu akhirnya ya udahlah natural aja akhirnya bisa mix dengan sendirinya atau gimana?
1: Sebenarnya gampang kan? Yeah. Ya gampang sebab dari segi vocal wise dua-dua nih saya dan Fadila mempunyai suara yang soft gitu ya?
2: Iya betul.
1: Ya soft gitu. Jadi senang blend sebab kita pernah buat cover juga, buat cover di social media. Jadi ramai yang suka, ramai yang support. Jadi daripada situ kita boleh tahu vocal kita tuh boleh blend. Jadi that's why
2: nggak terlalu effort sih sebenarnya kak. Sebenarnya kita nggak terlalu effort yang kayak berusaha menyocokkan yang gimana-gimana. Enggak. Alhamdulillah natural aja ya.
1: Iya.
0: Yang direct siapa? Apakah Barsena?
2: Oh
0: sekalian ya. Yeah. Udah bikinin lagu ya harus direct bareng
2: aku
0: juga.
2: Aku kalau nggak kabar Barsena
0: nggak mau.
2: Kita tunggu sampai tahun depan nggak apa-apa.
0: Aku tungguin jadwalnya deh makanya.
2: Kabar Barsena yang ngedirect.
0: Yeah. Dan ada serunya nggak ketika di bagian-bagian part mana gitu yang wih ini bisa dapat part kayak gini itu ada nggak?
1: Sebenarnya dari segi harmonization ya, ya harmonize-nya mula-mula kita record itu susah agak. Sulit ya, tapi lama-lama bila sudah biasa, kita sudah familiar dengan melodinya, jadi
0: dan itu okay on the spot di saat take recording ya?
1: Iya.
2: Jadi aku tuh gak pernah denger Kak Danish nyanyi simple.
0: Serius?
2: Kirim aku demo kan?
1: Enggak. Oh iya, aku baru ingat loh, aku gak kirim.
2: Biasanya orang kalau mau collab kan kayak aku kirim,
0: terus temen-temennya
2: kirim kan? Dia tuh gak kirim-kirim. Dia terlalu sibuk guys. Terus tuh, tapi minggu depan take vokal ya, terus aku bilang Kak Hendro, Kak, tapi Kak Danish belum kirim demo, sudah gak apa-apa. Terus kayak ya udah karena dia juga sangat profesional jadi kayak akhirnya
0: oke
2: gitu.
0: Iya, enggak salah lah ya. Jadi memang ke di sini pun on the spot langsung di direct cepat langsung bisa kelihatan sih. Berarti video klip sudah bisa dilihat di
2: direct video di YouTube Fadila Intan.
0: Fadila Intan ya, bisa dicek di situ. Otomatis sudah bisa di request di Program Seluruh Indonesia dan beberapa hari ini bakalan ada tour promonya Fadila dan juga Danish ke Bandung ya rencananya ya di Jumat. Besok. Tapi promonya
2: di Jumat ya.
0: Siapa tahu pengen ketemu sama Danish sama Fadila mungkin bisa cek lah di radio-radio Bandung ya. Terus juga bakal ada performnya kamu di Trans Studio.
2: Iya, di sama Bandung Bernyanyi.
0: Wah, seru banget tuh. Jadi hari Minggu ya?
2: Iya, hari Minggu.
0: Hari Minggu di Bandung. Wah, gokil. Jadi di Malaysia pun pasti sudah banyak diputar.
1: Iya benar. Streaming di Malaysia lumayan banyak juga.
2: Lebih banyak sebenarnya.
0: Lebih banyak ya.
1: Sebenarnya saya agak surprise walaupun lagunya baru rilis 2 minggu ya. Di Malaysia udah trending nomor 12 streaming.
0: Gokil. Yeah. Trending 12.
1: Yeah.
2: Terus di TikTok pun soundnya udah 30 ribuan, hampir 30 ribu.
0: Gokil. Jadi yang makin 30 ribu ya.
2: Iya, senang banget kita ya.
1: Yeah.
2: Buat penyanyi seperti kita yang mungkin karyanya juga maksudnya gak sebanyak orang-orang yang udah sukses yang gimana-gimana, tapi ternyata kalau kita rajin ternyata bisa ya gitu.
0: Konsisten dan juga ya udah berkarya terus gitu ya. Oke, sukses buat lagu ini dan nanti kita tahu dong pokoknya harus nyanyi mumpung lagi gak jarang di Indonesia harus nyanyi dulu di sini.
1: Boleh.
0: Habis itu kita akan dengerin mereka nyanyi live session sambil Kangga juga harus pamit sama berdua. Ya udah dulu buat music live chatnya hari ini. Dan thank you banget buat teman produser yang udah ngikutin dari tadi ya. Dari jam 7 waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu lagi besok. Tapi besok gak sama Angga. Besok sama Edit kalau gak salah ya. Yaudah. Kita akan langsung aja dengerin ini dia. Live session dari Fadila dan juga Danish. Dengan Simple. Kakak pamit ya. Bye-bye.

Jaga Malam nih teman Prodo, jangan galau malam-malam. Dan balik lagi nih bareng Rafael di Prodo FM Biak, teman terbaik kamu. Kita di cerita penutup hari nih teman Prodo, Rafael punya satu cerita menarik nih di jagat yang lagi rame-ramainya ya, yang lagi rame-ramainya di jagat media sosial. Ya, kira-kira apa ya yang lagi rame dibahas di media sosial? Maka dari itu jangan kemana-mana, stay tune on Prodo FM Biak, teman terbaik kamu.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

Ya, oke, dan masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam nih teman-teman Pro2. Ya, seperti yang tadi Rafael sampaikan ya buat teman-teman Pro2 yang lagi ramai nih di jagat media sosial ya, yang kembali heboh setelah seorang pemandu museum mainan di Mojokerto menyebut karakter ikonik. Ya, karakter ikonik yang karakter ikonik kembar ya, asal Malaysia, Upin dan Ipin, sebenarnya itu lahir di Indonesia nih teman-teman Pro2. Ya, dengan nama Arif.

Nah, video yang diunggah YouTuber dan kolektor mainan ya, Frans Sanjaya nih. Video tersebut itu mendadak viral setelah memunculkan klaim tak biasa nih soal asal-usul serial animasi populer Upin dan Ipin. Awalnya ya, Frans hanya membuat konten santai saat mengunjungi sebuah museum mainan ya di kawasan Mojokerto nih. Namun suasana itu menjadi berubah ketika seorang penjaga museum itu ikut bercerita mengenai sejarah animasi yang disebut-sebut berkaitan dengan Upin dan Ipin. Dalam video itu ya, sang penjaga itu menyebut bahwa karakter Upin dan Ipin itu sebenarnya berasal dari konsep animasi buatan animator asal Jakarta dan Bandung. Menurut narasi yang disampaikan ya, versi awal karakter tersebut itu bukanlah dua anak kembar ya seperti yang dikenal saat ini. Ya, melainkan hanya satu tokoh bernama Arifin. Klaim tersebut itu langsung menyita perhatian netizen ya. Banyak yang penasaran sekaligus menganggap cerita itu terdengar unik dan sangat sulit nih untuk dipercaya. Tidak sedikit pula nih teman-teman berdua yang menjadikannya sebagai bahan candaan di media sosial. Menurut cerita penjaga museum, proyek animasi Arifin itu sempat ditawarkan ke sejumlah stasiun televisi di Indonesia ya sekitar tahun 2008. Namun proyek itu disebut tidak mendapat respons positif dari pihak televisi lokal. Karena tak kunjung mendapatkan tempat, hak cipta animasi itu dikabarkan dijual ke Malaysia. Setelah berpindah tangan ya, konsep karakter kemudian diubah menjadi dua anak kembar bernama Upin dan Ipin sebelum akhirnya berkembang menjadi serial animasi terkenal di Asia Tenggara. Dan cerita tersebut itu makin ramai dibahas karena Upin dan Ipin itu memang memiliki basis penggemar besar di Indonesia ya. Karena ya Rafael juga salah satu penggemarnya. Kalau kamu juga penggemar Upin Ipin tidak? Kalau tidak ya udah, kayaknya masa kecil kamu kurang bahagia deh. Nah, kita lanjut lagi nih. Serial produksi Les Kapku Production itu sudah bertahun-tahun tayang di televisi dan menjadi salah satu tontonan keluarga paling populer. Meski begitu ya, hingga kini belum ada bukti resmi nih. Belum ada bukti resmi maupun pernyataan dari pihak terkait yang mengonfirmasi kebenaran cerita tentang Arifin tersebut. Narasi itu masih sebatas klaim yang muncul dari percakapan di dalam video yang viral ya. Di media sosial, respon netizen pun beragam nih. Ya, namanya juga netizen kan banyak ya. Ada yang menganggap kisah tersebut itu menarik untuk dibahas. Ada pula yang menilai cerita itu hanya cocoklogi ya, yang kebetulan terdengar masuk akal nih. Terlepas benar atau tidaknya, video tersebut sukses memancing rasa penasaran publik. Banyak warganet bahkan bercanda ya bahwa jika proyek itu tetap diproduksi di Indonesia, mungkin nama serialnya itu bukan lagi Upin Ipin, melainkan Petualangan Si Arifin. Gimana nih menurut kamu teman produk? Apakah kita harus membahas lebih lanjut tentang si Upin Ipin ini yang awalnya Arifin atau gimana nih? Kalau buat kamu ya teman produk yang mau kirim komentar kamu nih, jangan lupa ikutan gabung. Langsung saja kirim komentar kamu bisa lewat WhatsApp produk di 082398839192. Rafael tunggu komennya and stay tune di cerita penutup hari di produk FMBX, teman terbaik kamu.

0: Kewajiban sebagai warga negara adalah tanggung jawab dan tugas yang harus dilakukan oleh setiap warga negara untuk menjaga dan memajukan negara. Beberapa kewajiban sebagai warga negara seperti membayar pajak, menghormati hukum, membela negara, berpartisipasi dalam politik, menghormati hak orang lain. Nah, dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara, kita dapat membantu memajukan negara dan menciptakan masyarakat yang lebih baik.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Prodo

0: Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

Trivia Pro 2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen sepak bola terbesar sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta akan bertambah menjadi 48 negara, dari sebelumnya hanya 32. Artinya, lebih banyak tim akan tampil, lebih banyak pertandingan digelar, dan peluang kejutan pun semakin besar. Negara-negara yang sebelumnya jarang lolos, kini punya kesempatan untuk unjuk kemampuan di panggung dunia. Menariknya lagi, Piala Dunia 2026 juga akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini menjadi sejarah baru dalam penyelenggaraan Piala Dunia dengan atmosfer pertandingan yang akan terasa berbeda di setiap negara. Dengan bertambahnya jumlah peserta, format pertandingan juga ikut berubah. Akan ada lebih banyak grup dan pertandingan, sehingga perjalanan menuju babak final menjadi lebih panjang dan menantang. Hal ini membuat setiap tim dituntut untuk tampil lebih konsisten sejak awal turnamen. Selain itu, peluang munculnya tim kejutan juga semakin terbuka. Jadi, sudah siap menyambut Piala Dunia 2026? Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk informasi menarik lainnya.

0: Kewajiban sebagai warga negara adalah tanggung jawab dan tugas yang harus dilakukan oleh setiap warga negara untuk menjaga dan memajukan negara. Beberapa kewajiban sebagai warga negara seperti membayar pajak, menghormati hukum, membela negara, berpartisipasi dalam politik, menghormati hak orang lain. Nah, dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara, kita dapat membantu memajukan negara dan menciptakan masyarakat yang lebih baik.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Yo, oke, dan masih di Pro 2 FMBX, teman terbaik kamu. Ya, selamat malam saja nih buat teman-teman Pro 2. Semoga, pokoknya, ya, semoga saja semua kegiatannya ya, pekerjaan, dan semuanya dapat berjalan dengan lancar di malam hari ini. Ya, dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas kamu di malam ini, teman Pro 2. Tenang saja, Rafael masih terus menemani kamu dengan beragam lagu hiburan yang masih tetap Rafael hadirkan untuk kamu ya. Untuk menemani kamu biar apa, biar mood kamu tuh gak down. Tapi tetap semangat dalam menjalaninya, oke? Okay? Dan maka dari itu jangan kemana-mana. Ini Rafael punya lagu spesial lagi nih buat teman-teman Pro 2 ya, keliling Papua.

Kadang kita mikir, emang anak muda bisa bikin perubahan? Jawabannya ya bisa banget. Hari Kebangkitan Nasional bukan cuma tentang sejarah perjuangan, tapi juga tentang semangat untuk terus maju dan gak takut berkembang. Dulu, anak muda bangkit lewat perjuangan dan persatuan. Sekarang, kita bisa mulai dari hal sederhana, seperti lewat karya, belajar hal baru, bikin konten positif, dan saling support satu sama lain. Karena perubahan gak selalu dimulai dari langkah besar. Kadang hal kecil yang kita lakukan terus-menerus justru bisa membawa dampak besar. Di Hari Kebangkitan Nasional ini, yuk jadi generasi yang gak cuman ikutan tren, tapi juga bisa membawa pengaruh baik untuk sekitar. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, saatnya anak muda bangkit dan tunjukkan karya terbaik.

Oke, dan masih di JK Malam nih teman-teman Pro2. Jangan galau malam-malam. Dan mau ngucapin selamat malam saja buat teman-teman Pro2. Dan kita sudah memasuki jazz music ya di malam hari ini. Dan semoga kamu dapat terhibur dengan beragam lagu hiburan yang sudah dihadirkan di ruang dengar kamu nih teman-teman Pro2. Dan juga selamat beraktivitas ya. Apapun saja yang sedang dilaksanakan, dilakukan di malam hari ini, semoga saja semuanya dapat berjalan dengan lancar. Amin. Dan juga sedikit pesan buat teman-teman Pro2, pokoknya siapapun ya, siapapun bisa jadi apapun. Dan pesannya dari Rafael buat kamu, jangan remehkan siapapun. Stay tune di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetes

Brosis. Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kek Siap, dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kek Siap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa, sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kek Siap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kek Siap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
2: Jangan galau malam-malam.

salah satu destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten ND, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwi Atambupu, Tiwu Nuwamuri Koopai, dan Tiwu Atapolo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapolo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah pada tahun 1886.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Pentinglah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

0: Garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: Oi, nak ke mana tu?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
2: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangkut ni perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buta.
3: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
4: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok. Bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
1: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
3: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
4: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

0: Loh, loh.
1: Kok udah rapi sih meja Mohen?
0: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
0: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
0: Iya, hilaf.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
0: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasihan memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adek kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adek. Adek, mana tugasnya? Biar mama dampingi adek kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adek biar main?
1: Mama dan adek sama-sama kerja ini tugas eh. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor satu nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adek pasti bisa.

0: hai. Namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: hari? Main game terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
0: Hari! Udah bangun belum? Hari!
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: sini deh, sini sini cepetan. Cek dulu ini, cek.
1: Apaan sih?
0: Ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini.
0: Iya,
1: emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM. Teman

Kita masih di Sepada. Selamat pagi teman-teman Pro 2, teman-teman ya. Tidak terasa sekarang sudah pukul 7 lebih 4 menit, masih bareng Dani tentunya. Nah, saya punya satu informasi nih buat teman-teman Pro 2, ketika teknologi mau dibilang sudah mengubah cara manusia bekerja, di mana teknologi ini sudah hampir merubah cara manusia bekerja secara mendasar, dari mesin uap pada masa revolusi industri hingga kecerdasan buatan dan otomatisasi saat ini. Nah, setiap perkembangan teknologi itu membawa perubahan pada pola kerja, keterampilan yang dibutuhkan juga, dan hubungan manusia dengan pekerjaan itu sendiri. Nah, selain meningkatkan efisiensi, teknologi juga memang kalau mau dibilang bisa sudah ciptakan jenis pekerjaan baru, di mana profesi seperti pengembangan aplikasi, analis data, terus pembuat konten digital, atau bahkan spesialis keamanan cyber itu muncul karena perkembangan dunia digital. Perubahan ini menuntut manusia untuk terus belajar dan beradaptasi ya, karena keterampilan digital, terus kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan komunikasi ini menjadi semakin penting sekali. Terus pendidikan dan pelatihan kerja pun memang harus mengikuti perkembangan zaman teman-teman ya, agar tenaga kerja itu mampu bersaing di era teknologi. Dan memang kalau mau dibilang pada akhirnya juga teknologi sudah mengubah cara manusia bekerja menjadi lebih cepat, fleksibel, dan juga terhubung. Terus kita sebagai manusia, apalagi anak muda ya teman-teman, di zaman sekarang ini dituntut sekali untuk mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut agar dapat memanfaatkan teknologi secara bijak dan juga produktif. Nah, bagaimana nih teman-teman Pro 2, tanggapan kalian ketika teknologi sudah mengubah cara kerja manusia ketika di kantor, di tempat usaha, bahkan di tempat kita menuntut ilmu di sekolah ataupun di kampus.

Oke, semangat pagi untuk teman-teman berdua semuanya di hari ini, hari Kamis 21 Mei 2026. Semangat ya, semoga semuanya lancar. Dan hati-hati di jalan saja buat teman-teman yang lagi dalam perjalanan, semoga sampai di tujuan dengan selamat ya. Dan yang paling terpenting, jangan lupa sarapannya. Kita masih di sepeda sampai nanti jam 10 teman-teman ya. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap stay tune saja di Pro 2 FM Biak.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Eh, otak. Eh, mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan, Ci? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Eh, jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
3: Produever. Teman terbaik kamu. Produever. Produever. Teman terbaik kamu.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Kita masih di Sepada. Selamat pagi teman Produa semuanya. Pernahkah teman Produa merasa gelisah secara tiba-tiba hanya karena melihat unggahan atau postingan teman-teman yang sedang berlibur? Atau merasa ketertinggal saat ada tren kopi terbaru yang belum kamu cicipi? Nah, perasaan ini memiliki nama teknis, fear of missing out atau FOMO. Nah, dibalik kilau layar smartphone kita yang kita genggam setiap hari, tersimpan sebuah mekanisme psikologis yang memang mampu memanipulasi emosi dan juga rasa berharga diri kita dalam hitungan detik saja, teman-teman. Nah, FOMO ini bukan sekedar istilah gaul anak muda zaman sekarang, teman-teman ya, melainkan sebuah penjara tak kasat mata, kalau mau dibilang kayak gitu, yang membuat kita terus-menerus membandingkan kehidupan nyata yang penuh liku ini dengan kurasi momen terbaik orang lain di media sosial. Nah, inilah awal dari siklus kecemasan digital yang jika tidak teman Produa sadari, itu akan merampas kebahagiaan autentik teman Produa dan juga bahkan bisa menggantikannya dengan pengejaran validasi yang tidak pernah ada ujungnya.

Jadi intinya teman-teman ya, kamu harus tahu juga kalau FOMO ini adalah sebagai pengingat betapa rentannya psikologi manusia di hadapan teknologi yang didesain secara agresif di zaman sekarang, apalagi teman-teman ya. Karena kalau mau dibilang penjara tak kasat mata ini hanya bisa dihancurkan dengan kesadaran penuh bahwa ya kebahagiaan tidak terletak pada seberapa banyak momen yang kita tangkap di layar, yaitu media sosial, melainkan pada seberapa dalam kita menghargai momen-momen yang sedang berlangsung ya di depan mata. Nah, ada banyak tuh teman-teman berdua, apalagi anak muda di zaman sekarang itu mengalami FOMO, fear of missing out, yang memang bisa dibilang takut ketinggalan. Saking takut ketinggalan akhirnya tidak sadar dengan hal ini. Wah, itu juga bahaya teman-teman berdua. Ini jadi pengingat untuk kita semuanya teman-teman ya, jangan sampai kita semuanya mengalami yang namanya FOMO ini atau fear of missing out.

Trivia Pro 2 Ngerti Bola. Tahukah kamu ada momen paling sial yang bisa dialami seorang pemain bola? Mencetak gol ke gawang sendiri atau yang dikenal sebagai gol bunuh diri. Di Piala Dunia, rekor gol bunuh diri terbanyak dalam satu turnamen dipegang bersama oleh tiga negara, Meksiko dan Bulgaria di Piala Dunia 1966 serta Rusia di Piala Dunia 2018. Masing-masing mencatat 4 gol bunuh diri. Bayangkan betapa menyiksanya hal tersebut. Tapi yang membuat fakta ini menarik, gol bunuh diri sering terjadi bukan karena ceroboh, melainkan karena tekanan serangan lawan yang begitu intens hingga pemain bertahan kewalahan. Jadi secara tidak langsung, banyaknya gol bunuh diri justru menunjukkan seberapa hebat tekanan tim penyerang. Tetap ada sisi positifnya kan? Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: mulai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang dan jangan akhiri ceritamu.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM.
5: Yeah.

0: tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: sahabat kreatif, tahukah kamu headset awalnya digunakan untuk keperluan Perang Dunia Pertama? Dari berbagai sumber, headset awalnya dibuat pada tahun 1910 oleh mahasiswa Stanford, Nathaniel Baldwin. Selama Perang Dunia Pertama, Amerika Serikat mengetahui tentang penemuan Baldwin dan memproduksi 100 earphone atau headset untuk pilot mereka untuk mendukung kebutuhan perang. Pada tahun 1961, headset digunakan di kokpit pesawat. Pilot menyukai headset yang ringan dan nyaman dipakai. Kemudian, pada tahun 1970, headset pertama kali digunakan untuk telepon. Di awal tahun 2000-an, dengan munculnya telepon seluler, headset nirkabel mulai berbasis teknologi Bluetooth yang hingga kini menjadi semakin populer.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanarigumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanarigumi ada lagi Azazioikai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.